echo okusasula yuara ekukoze duamu ne Airtel Money okuva kumisolo endaga muntu zilicense zifine za traffic buli choya galok sasulira ochikola mbagirawo awatali muzibu ya dokulwawo genda bugensi ku my Airtel app obanyiga star M85 stanya stamsambo hash osasulire bya yuara ebyo byonna mu bwangu ddala Airtel Money nyangu yesigika teri konsalo Airtel Money elunga miswa Bank of Uganda amateka nobu kwa kulizo migobererwa.